0: bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Bah saudara, program vaksinasi Human Papilloma Virus yang digelar BPOM di Ambon bersama Fakultas Kedokteran Universitas Patimura mendapat sambutan hangat antusias dari warga. Sejak dibuka pada awal Juni lalu, ribuan peserta dari berbagai kalangan dan usia, terutama anak usia sekolah dan remaja, telah mendaftar dan mengikuti penyuntikan guna mencegah berbagai penyakit berbahaya, terutama kanker leher rahim. Kegiatan yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon pada Rabu 1 Juli 2026 ini berjalan lancar meski sempat terjadi antrian panjang sejak awal pelaksanaan. Banyak orang tua yang datang membawa anaknya sejak pagi hari agar mendapatkan layanan secara tepat waktu. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Fakultas Kedokteran Unpati Ambon pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur dan juga RSUD Dr. Haulusi Ambon dari pukul 11.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur dalam rangka HUT BPOM ke-25, HUT DWP ke-26 dan juga HUT Korpri ke-54. Salah satu peserta vaksin HPV Rabu siang kepada RRI mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini, mengingat vaksin HPV adalah langkah pencegahan penyakit yang mematikan bagi kaum hawa. Dikatakan rasa khawatir akan penyakit kanker leher rahim menjadi alasan kuat baginya mengikuti vaksin ini. Selain itu, dalam kegiatan ini, harga untuk satu dosis vaksin sangat terjangkau dari harga normal yang biasanya berkisar hingga jutaan rupiah. Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan di Kota Ambon agar dapat menekan angka penderita penyakit mematikan seperti kanker leher rahim di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

pun harus mengakui bahwa

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Best saudara, euforia Piala Dunia FIFA 2026 terus terasa di Kota Ambon. Para pendukung tim nasional Prancis semakin optimis setelah melihat performa impresif Les Blues yang terus meningkat di setiap pertandingan yang mereka jalani. Keberhasilan Prancis melangkah ke babak ke-16 besar usai mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0 semakin memperkuat keyakinan para pendukung bahwa tim asuhan Didier Deschamps merupakan salah satu kandidat juara Piala Dunia tahun 2026. Kemenangan tersebut membuat memperpanjang tren positif Prancis sepanjang turnamen. Salah satu pendukung timnas Prancis di Ambon, Rido, kepada RRI Ambon mengaku sangat percaya diri tim favoritnya mampu melangkah hingga partai puncak. Menurutnya kualitas permainan Prancis semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Dukungan masyarakat Kota Ambon terhadap berbagai negara peserta Piala Dunia 2026 terus memberikan warna tersendiri selama berlangsungnya turnamen, dan para penggemar berharap Prancis mampu mempertahankan konsistensi permainan hingga akhir berhasil menembus partai final dan kembali mengangkat trofi Piala Dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong sudah di menit ke-29 pukul 10 pagi hari ini ya. Semoga Basudara dong yang sedang mendengarkan Perompat RRI Ambon di pagi hari ini tetap semangat ya menjalankan aktivitas. Dan ini info cuaca sekitaran Batu Meja sih sudah ada sedikit cahaya matahari yang mulai terpancar ya. Setelah tadi dari pagi kayaknya Katong mendung-mendung terus. Alhamdulillah ya, di jam 10:30 pagi menjelang siang ini sudah sedikit ada matahari yang menyinari. Oke, Katong update informasi lain ya. Ini datang dari Bula ya. Ini HUT Bayangkara ke-80 yang dirayakan bersama dengan TNI Polri di Bula. Nah, suasana hangat dan penuh keagrapan mewarnai peringatan HUT ulang tahun Bayangkara ke-80 di Polsek Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur pada hari kemarin ya, Rabu 1 Juli 2026. TNI dan BRIMO memberikan kejutan berupa penyerahan kue ulang tahun kepada jajaran kepolisian setempat, dan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 1502-06 Bula, Kapten Infantri M. Jen Anjaran yang hadir bersama personil Koramil serta anggota Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor Sat Brimob Polda Maluku. Nah, rombongan disambut oleh Kapolsek Bula Ibtu Izak Tahapari bersama personil Polsek. Dan penyerahan kue ulang tahun dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat sekaligus simbol sinergitas dan solidaritas antara TNI Polri di wilayah Seram bagian timur. Kapten Infantri M. Jen Anjaran menyampaikan harapan agar Polri khususnya Polsek Bula terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan itu berlangsung sederhana namun penuh makna ya pendengar, dan momen tersebut juga mendapat respon positif dari jajaran Polsek Bula dan personil Brimob yang hadir. Nah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar, dan momentum ini sekaligus memperkuat hubungan kerjasama antara TNI Polri dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bula. Informasi lain seputar Maluku masih akan Katong hadirkan pastinya untuk pendengar yang ada stay tune dengan Katong di pagi hari menjelang siang ini. Yang kemana-mana tetap stay tune dengan Katong di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Basudara Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Sheren A. Jawerisia, didampingi anggotanya melakukan kunjungan ke desa Alusi Betjasi, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk

0: membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 30 Juni 2026. Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sheren A. Jawerisa, dalam sambutannya dikatakan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam membangun generasi penerus bangsa yang cerdas. Oleh sebab itu, tim penggerak PKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menciptakan keluarga yang aman dan jauh dari bentuk tindakan kekerasan. Dikatakan kekerasan terhadap perempuan baik itu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, maupun keterlantaran merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial yang sangat serius dan kasus ini sering kali terjadi di lingkungan terdekat korban. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama terhadap kondisi ini di PKK hadir menyuarakan pencegahan lewat edukasi yang komprehensif diawali level keluarga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

sahabat FM, saudara semua, siang mama yang terkasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan ibu saudara 27 menit dari pukul 11 siang ya, dan kondisi kota Ambon saat ini mendung, tadi hujan tapi sudah berhenti ya. Oke, dan ibu saudara perjalanan kita masih panjang ya, beteringan ibu saudara di FM 90,1 MHz.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya, boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pak Saudara, suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai. Iya, keakraban mewarnai peringatan hari ulang tahun Bayangkara K80 di Polsek Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur. TNI dan Brimob memberikan kejutan berupa penyerahan kue ulang tahun kepada jajaran kepolisian setempat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danramil 1502 Bula, Kapten Infanteri M. Jen Anjaran, yang hadir bersama personel Koramil serta anggota Brimob Kompi 2 Unit B Lopor.

0: Kapolda Maluku. Rombongan disambut oleh Kapolsek Bula, Ibtu Isak Tahapari, beserta personel Polsek. Penyerahan kue ulang tahun dilaksanakan sebagai bentuk ucapan selamat sekaligus simbol sinergitas dan soliditas antara TNI Polri di wilayah Seram bagian timur.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Ya baik, bersaudara satu donci punya Mita Talahatu dengan jam pakai marah yang baru saja berlalu dari ruang dengar bersaudara di siang ini. Atau masih di kabar dan donci di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar bersaudara dong semua.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pak Saudara, kabar dan donci masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua, dan beberapa informasi masih terus kita kasih Pak Saudara. Nah, program vaksinasi human HIV yang digelar BPOM di Ambon bersama Fakultas Kedokteran Universitas Patimura mendapat sambutan sangat antusias dari warga. Sejak dibuka pada awal Juni lalu, ribuan peserta dari berbagai kalangan dan usia, terutama anak usia sekolah dan remaja, telah mendaftar dan mengikuti penyuntikan guna mencegah berbagai penyakit berbahaya, terutama kanker leher rahim. Kegiatan dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon, ya, ini berjalan lancar meski sempat terjadi antrean panjang sejak awal pelaksanaan. Banyak orang tua yang datang membawa anaknya sejak pagi hari agar mendapatkan layanan secara tepat waktu. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon dan RSUD Haulusi Ambon. Salah satu peserta vaksin HIV, HPF, ya, Rabu siang menyatakan sangat bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut. Mengingat vaksin HPF adalah langkah mencegah penyakit yang mematikan bagi kaum hawa. Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan di kota Ambon agar dapat menekan angka penderita penyakit mematikan seperti kanker leher rahim di kota Ambon untuk diketahui. Nah, vaksin diberikan aman dan telah memenuhi standar kesehatan nasional. Selain mencegah kanker leher rahim, vaksin ini juga melindungi dari risiko kanker lain seperti kanker tenggorokan, anus, serta kelamin, baik pada perempuan maupun laki-laki. Sumber informasi, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah nih bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

0: Ayo, ancur sudah. Dunia ini akan subah gimana tuh, Hiri?
1: Apa lerein? Usi suka orang gila, sa, bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani, ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial? Kenapa, le kawan?
0: Marilah ale lihat akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan bebe dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi dia terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri ke sini.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katung ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ya, baik-baik saudara, saat ini ya kita sudah ada di pukul 15 lebih 2 menit dan saatnya Mbak Saudara, Beta ajak Mbak Saudara kita bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara budaya. Suara budaya Nusantara yang langsung dari Pro 4 RRI Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya?
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya? Oke deh, kalau gitu mungkin...
2: Di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya? Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini?
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya. Di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Okay. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan, di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Betul. Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu. Hmm. Yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda. Supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingin Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak nih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area festivalnya.
3: Langsung dikenalin sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke, dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut, kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
2: Dari SD,
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu, jadi ya. Awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Malang Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di Malam Puncak kemarin kita bujang gadis itu ada penampilan juga di Malam Puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu deh, di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata bujang gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan, ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih? Terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai Bujang Gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah Bujang Gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya,
2: fantasi ya. Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari Bujang Gadis. Itu ada pemilihan Bujang Gadis kecil juga.
2: Oh.
4: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga
3: sehingga
2: ya,
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik. Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Okay.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Yeah. Oke, okay, itu tadi
2: WhatsAppnya di 0811 7816544. Begitu.
1: Oke, okay, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang tugas di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, kapan asumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, asumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya selamat siang.
5: Iya selamat siang, begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap stay itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya memang di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
7: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, okay, ya, mungkin ya, untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh ya, dijawab ya dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun menurun.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lagi?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lain. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah ya. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh, begitu.

0: Kalau begitu dangkele kawan, ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tau apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
1: Selamat lain. Ya,

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: ketika kita putus.
1: Hancur.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh.

Saudara Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Seren Jowerisa didampingi anggotanya melakukan kunjungan ke Desa Alusi Batjasi, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam membangun generasi penerus bangsa yang cerdas. Oleh sebab itu, tim penggerak PKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menciptakan keluarga

0: yang aman dan jauh dari bentuk tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun ruang sosial lainnya, di mana bentuknya tidak sekedar kekerasan fisik, tetapi kekerasan skill, ekonomi dan seksual yang seringkali tidak disadari.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya beta ucapkan para basudara yang selalu setia bersama dengan keton di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah basudara, setelah tadi basudara sudah ditemani oleh rekan Ati Manilet dari jam 11 siang sampai di jam 5 sore ini. Selanjutnya beta Rein kembali temani basudara tentunya di edisi siar hari ini ya basudara, Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Nah basudara, hiburan dengan info-info menarik nanti akan beta hadirkan partemani basudara dari jam 5 sore ini sampai nanti katong ada di jam 12 atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur di malam nanti. Jadi untuk basudara yang mau dengar hiburan atau basudara yang mau tahu tentang info-info terkini, nah jangan kemana-mana basudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Keton masih di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan pertemani basudara semua dari jam 5 sore tadi basudara sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, hiburan lagu-lagu dangdut dari Kota Ambon, terus ada hiburan lagu dangdut Nusantara juga akan kita hadirkan pertemani basudara di Dangdut Nusantara sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katong ya di sesi pertama untuk acara Dangdut Nusantara yang sudah kita hadirkan partemani Mbak Sudara dari jam 5 tadi sampai saat ini katong di jam 6 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Sudara, news jam 18 ya. News jam 18 beta

0: pelaku hingga atraksi polisi cilik yang memukau dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan. Kegiatan yang dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bersama Pangdam 15 Batimura, Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Salah satu penampilan yang menjadi pusat perhatian adalah tarian adat Maku-Maku, tarian tradisional khas Maluku yang dibawakan secara kolaboratif oleh Remaja Bayangkara Club Polda Maluku bersama Sanggar Kalesang Maluku. Dengan balutan busana adat Maluku yang berwarna-warni dan iringan musik tradisional yang khas, para penari menampilkan gerakan yang energik, harmonis, dan syarat makna persaudaraan dan persatuan. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari masyarakat dan tamu undangan yang memadati area kegiatan. Tarian Maku-Maku yang dikenal sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Maluku dinilai selaras dengan semangat Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung penguatan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta persatuan bangsa. Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto untuk bilang bahwa kehadiran nuansa budaya, kehadiran unsur budaya lokal dalam peringatan Hari Bayangkara merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Maluku. Selain tarian adat, perhatian pengunjung juga tertuju pada penampilan polisi cilik SD Negeri 76 Lea, Kabupaten Buru yang merupakan binaan Polres Pulau Buru. Semarak tarian adat Maku-Maku dan penampilan polisi cilik SD Negeri 76 Lea menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam rangkaian puncak Hari Bayangkara ke-80 di Ambon. Keduanya menghadirkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga budaya, memperkuat persaudaraan, serta membangun generasi muda yang disiplin.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Dangdut Nusantara Basudara yang kembali kita hadirkan pertemani Basudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur atau tepatnya di pukul 19 Basudara. Nah Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mas Saudara, katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani bahas saudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu beta ucapkan para saudara yang ada dengar katong di program 4RRI Ambon. Semoga para saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah, para saudara jangan kemana-mana, tetap nikmati apa yang katong hadirkan pertemuan ibu saudara di sore hari ini. Dan beta yakin hiburan-hiburan yang beta hadirkan bisa bikin ibu saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, tetap dengar katong di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, beta ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan katong sampai dengan saat ini. Nah, basudara, hiburan tadi menutup jumpa katong ya di acara

Kebudayaan Provinsi Maluku membuka pos pengaduan untuk menampung berbagai keluhan masyarakat selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Layanan tersebut disiapkan agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti. Nah, Pak Saudara, Kepala Dikdikbud Maluku Sarlota Singerin saat dialog di Pro 1 RRI Ambon hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 kemarin untuk bilang itu katong siapkan dan sudah banyak pengaduan yang dilakukan masyarakat. Dijelaskan juga, laporan yang diterima hingga kini masih didominasi persoalan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS. Selain itu, terdapat sejumlah pengaduan terkait dokumen pendaftaran SPMB yang belum berhasil diunggah ke dalam sistem. Menurut Antua, setiap laporan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung agar proses verifikasi dapat dilakukan secara objektif. Verifikasi tersebut juga melibatkan mitra Distikbud untuk memastikan setiap pengaduan ditangani sesuai ketentuan. Nah, Pak Saudara, untuk bilang katong membutuhkan dokumen yang diunggah agar bisa diverifikasi bersama mitra dalam menjaga layanan ini. Anto tegaskan, kelengkapan dokumen menjadi syarat penting agar setiap laporan dapat diproses secara adil. Dengan demikian, Disdikbud dapat memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama dalam pelaksanaan SPMB. Demikian news hari ini, Pak Saudara. Katong baku dapat di news hari ini besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, ketemu ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara, ada Pustaka Maluku. Di Pustaka Maluku, selain hiburan, ada dua feature budaya ya. Dua feature budaya akan kita hadirkan juga pertemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Andus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi arang dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri, maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta, baru tarian Cakalele ini dihadirkan gitu Bapak Raja.
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya aja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu Bapak Raja?
2: Ada, itu ya, ada.
1: Yang namanya tadi apa Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan dan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Matakupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu tidak, lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu, misalnya lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya. Itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki Bapak
2: aja. Jalan kaki.
1: Jalan kaki dari Wai sampai ke Ambon.
2: Gitu. Ke Ambon. Sempena naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak aja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya, seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya, begitulah.
1: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya, itu terjadi baku potong tapi semakan. Baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan, kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong tidak makan. Kalau dia mereka salah, pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya ini cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang, minta minyak moyang itu biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19.
1: Iya.
2: Ya. Itu mereka langsung kurung negeri, moyang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Ya, dan itu terjadi, sampai sekarang Wai belum cabut. sudah selalu negeri sampai sekarang wayang belum cabut. Dan memang kenyataannya memang wayang sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih Bapak Raja, tidak ya. Ada satupun yang pakai masker karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Keton masih ada di acara Pustaka Maluku yang beta hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan malam hari ini ya. Sampai nanti keton ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam para bahas saudara yang ada dengar keton di program 4 RRI Ambon. Semoga bahas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, kalau untuk bahas saudara yang mungkin sudah selesai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, jangan lupa bahas saudara periksa kembali tugas dan tanggung jawab yang sudah bahas saudara selesaikan. Apakah semua sudah dibereskan? Jangan-jangan ada yang belum bahas saudara selesaikan atau mungkin terlewatkan bahas saudara. Oke, bahas saudara, Betarain masih akan terus menemani bahas saudara sampai nanti ketong ada di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana. Tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sahabat budaya, sungguh karya indah sang pencipta yang dianugerahkan di bumi manusia ini. Memang tiada habisnya, kota Ambon dikatakan surga wisata karena keindahan alamnya sungguh mempesona. Salah satu surga alam yang tersembunyi yang luar biasa menakjubkan pemandangan adalah air terjun Telaga Pange. Terletak di Dusun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa ini berjarak lebih dari 11 km dari pusat kota dan sekitar 16 km dari Bandara Udara Patimura Ambon, dengan jarak tempuh diperkirakan lebih dari 30 menit dengan kendaraan bermotor.
1: Pemirsa, semangat pagi Indonesia, di mana saja Anda berada. Wisata kali ini kami akan menuju ke salah satu lokasi tempat wisata di Kota Ambon, namanya Air Terjun Telaga Pange. Nah, seperti apa air terjun
0: Sahabat budaya, untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Rumah 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Rumah 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Sahabat budaya, bagi Anda pencinta petualangan atau lintas alam, Anda boleh berjalan menyelusuri sungai hingga sampai ke tempat tujuan. Lokasinya boleh juga dengan berjalan kaki. Dan ada alternatif lain selain yaitu jalan setapak, namun medannya sangat terjal dan curang. Naik terjal dan turun lintas perlu berhati-hati di atas bebatuan menuju air terjun Telaga Pange. Apabila hujan, jalannya memang licin. Bila tidak berhati-hati, sangat berbahaya. Di kiri dan kanan, jalan setapak terlihat jurang yang curang. Panorama alam hijau dan menyejukkan seakan memayungi berjalan bila kita berjalan menyelusuri setapak menuju air terjun Telaga Pange. Lebih kurang 1 jam menyusuri hutan belantara dan sampailah di lokasi air terjun Telaga Pange sebagaimana dikatakan pengunjung.
2: Hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama-tama itu jalan, yang utama itu jalan. Karena untuk di Maluku, kita rasa tempat ini yang paling unik harus diperhatikan. Airnya yang begitu enak, yang bagus, yang betul-betul masyarakat Maluku ini perlu diperhatikan.
0: Sahabat budaya, memang banyak orang mengetahui keberadaan air terjun Telaga Pange ini. Cocok bila tempat ini disebut surga tersembunyi di Kota Ambon. Bila dikembangkan lebih lanjut, air terjun ini bisa menjadi salah satu potensi wisata Maluku dan tidak kalah dengan air terjun lainnya di Indonesia.
1: Pemirsa, meski harus berjalan cukup jauh hingga tiba di tempat ini dan melewati berbagai jalanan tebing yang curam dan cukup menegangkan, namun jika Anda sudah ada di lokasi ini, terbayarkan sudah segala kelelahan Anda. Jangan lupa tetap nikmati indahnya pemandangan Ambon, Maluku.
0: Sahabat budaya, akhirnya saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara dari jam 7 tadi atau pukul 19 tadi sampai saat ini katon di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya nanti akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan buat saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu buat saudara, katong akan ada di acara selanjutnya, ada acara drama legenda, yang tentunya di drama legenda, satu mini drama akan kita hadirkan partemani buat saudara di kesempatan malam hari ini. Setelah acara drama legenda, katong akan ada lagi di Walang Pro 4 yang beta hadirkan partemani bahas udara sampai di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah ya bahas udara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu mini drama beta hadirkan partemani bahas udara.
3: Manusia Silver.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Yong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo semalu, Bapak. Bimo sudah lah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: apa, dangke banyak apa, dangke lai kasih sumbangan.
1: Alhamdulillah, hari ini beta dapat 100 ribu. Secukup perbali baras deng lauk.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru dari taman puru rumah sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu nasi. Kita suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrakan sunai.
1: Makan begini, kerja bikin malu-malu, makanan semua juga seng enak. Bapak, Bimo su capek perjadi orang miskin. Bimo su lalah, Bapak.
0: Bersyukur saja, Nyong. Katong masih dikasih berkat dan rezeki.

0: atau masih tetap sehat? Mau apa lagi?
1: Bapak, seng ada yang patut disyukuri dari kemiskinan tuh Bapak.
0: Lalu, saya mau pergi mana nih?
1: Beta mau pergi keluar cari makan yang enak-enak sedikit Bapak. Setiap hari makan begini beta pemalas.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Osim pulang kah? Osim bab cari Osim nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lagi. Tar bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pun ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu, karena ale pun ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pun bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah par dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah, terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu-begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta sih suka begitu bapak. Nasi, tempe, tahu, ikan juga saya suka. Beta suka cuma ayam.
2: Tapi nyong,
1: pantas mama pikir katong. Mama sentahan dengan katong pun kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik tapi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim! Bimo! Bim! Bim! Bimo!
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua saya? Ketua ada istirahat, ini enak-enak balik datang, apa ganggu saja? Bu, ada perlu apa nggak sore-sore ale datang ke sini?
2: Bim, si bapak kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sibuk cara bodoh-bodoh tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Anto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pergi ke sana.
1: Bapak, bapak kenapa pergi cepat begini bapak? Ampun meta juga bapak. Bapak.

Sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik Berlian Asis, dan saya Nurdamarpati, narator. Sampai jumpa.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Walang Pro 4, Bas Udara, sampai nanti Katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Masih ada donci-donci yang akan terus kita hadirkan partemani Bas Udara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Bas Udara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon di penghujung acara Walang Pro 4, ada satu donci tersisa Pak Saudara, kita hadirkan partemani Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana karena setelah ini, katon masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di malam hari ini. Nah jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di acara selanjutnya, ada Matawana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Lain telepon 3115444 beta buka Pak Saudara, siapa yang mau gabung dengan katong silakan dari saat ini.

0: Buat saudara yang mau gabung dengan katong lewat jalur WA bisa kirim pesan ke 0813-5624-5887. Salamnya nanti akan kita bacakan, Pak Saudara. Suara penelpon pertama yang gabung, beta sapa dulu penelpon pertama. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Dengan

0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo, Kak Rin.
0: Mbak Wika di Wonosobo.
1: Betul.
0: Kabarnya gimana Mbak Wika?
1: Alhamdulillah baik, baik.
0: Baik, oke. Lagi ngapain?
1: Lagi duduk.
0: Oh, lagi duduk.
1: Menanti. Iya. Oh, dengerin dari tadi enak-enak lagunya. Menikmati.
0: Oke.
1: Sambil minum anget.
0: Siap. Mbak Wika malam ini requestannya apa nih?
1: Saya pingin lah dari Yojeng Amos.
0: Yang judulnya?
1: Hilang.
0: Bilang.
1: Iya.
0: Bilang, bilang apa hilang?
1: Hilang.
0: Hilang ya. Dari Yojeng Amos.
1: Yojeng Amos.
0: Dicari ya.
1: Iya, dicari kemana? Udah hilang. dicari di bawah meja, Kak Rin.
0: Oke, baiklah. Terus salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Kak Rin, selamat tugas, sehat selalu,
0: iya.
1: Bahagia selalu, semoga dimudahkan semuanya ya.
0: Amin.
1: Dengan siapa Kak Rin?
0: Dengan siapa maksudnya?
1: Di studio maksudnya?
0: Oh, di
1: studio. Dengan siapa?
0: Di studio sendiri Mbak Wika.
1: Oh, sendiri.
0: Lagi tapi nungguin Mbak Wika nih, tapi belum datang juga nih.
1: Oh gitu ya. Ini udah datang suaranya.
0: Oke sih. Lagi sendiri Mbak Wika.
1: Sendiri. Banyak temannya, pendengarnya banyak.
0: Oh gitu
1: banyak
0: ya.
1: Yang nemeni iya. Teman jarak jauh.
0: Oh, teman jarak jauh. Siap.
1: Oke, salamnya buat yang suka lupa saya, suka kelewatan. Bukan lupa, kelewatan.
0: Kelewatan, siapa tuh?
1: Iya, Pak Junaidi. Sama Pak Sarif.
0: Kebun cengke ya, Pak Junaidi.
1: Iya, okay, Pak Junaidi. Selamat malam, salam sehat. Buat Bang Sarif juga salam sehat. Buat Kak Rere, selamat malam, sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Els. Terus buat Bang Stevi, buat Mr. Kasot,
0: iya.
1: Buat Bang Deden, buat Bang Fabio. Ah, sampai sini bingung lagi. Buat yang dulu itu loh.
0: Yang mana?
1: Siapa? Bung Will.
0: Oh.
1: Di mana? Selamat malam. Terus Kak Ance ya.
0: Ances.
1: Di Tanah Tinggi.
0: Iya betul.
1: Selamat malam. Terus siapa lagi ya? Pak Om Nasrun.
0: Oh Pak Nasrun.
1: Terus Bu Pertiwi, Kak Eva apa Kak Evi?
0: Eva.
1: Kak Eva.
0: Iya.
1: Selamat malam. Bu Marni, Bu Poppy. Terus. Pak Agus lama sekali tidak masuk ya.
0: Pak Agus.
1: Iya.
0: Nggak tahu kemana nih orangnya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat. Mas Yono juga lama.
0: Iya, betul.
1: Sehat selalu. Terus, siapa ya? Lagi ya.
0: Siapa
1: nanti
0: lagi?
1: Kalau ada yang masuk terus jadi ingat. Oh iya, belum. Oh, Bang Dewa, selamat malam. Semuanya nanti nusul.
0: Semuanya ya, nanti nyusul.
1: Iya, semuanya aja.
0: Uh-huh.
1: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Oke Kak Rin, saya tunggu lagunya. Terima kasih.
0: Siap, makasih Mbak Wika. Oke, buat saudara di belakang Mbak Wika yang mau gabung dengan Katong, silakan. Line telepon 311-544, beta buka lagi. Silakan buat saudara. Matawana Perampas, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Rin.
0: Deng siapa di
2: mana?
0: Deng siapa di mana nih? Baik nih.
2: Baik, Pak Junaidi Ambon.
0: Wow, oh, Pak Junaidi. Pak Junaidi di Ambon eh?
2: Ya di Ambon. Ambon okay. Kan luas tuh.
0: Iya,
2: jadi
0: siap.
2: Satu pulau Ambon.
0: Begitu. Oke, Pak Junaidi kabar bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat. Ya. Oke.
2: Parah ini So pulang semua ini, kita pulang kampung semua.
0: Oke, mantap.
2: Tadi malam kita dia ya, ampun lagi, Inggris hebat,
0: Okay.
2: Amerika hebat lagi, pulang kampung.
0: Oke, okay, sip. Mantap. Malam ini Pak Junadi mau requestin siapa nih?
2: Beta, iyalah. Bicara-bicara beta lupa lo request lagu apa ya. Ini. Muruipu lagu nih.
0: Muruipu lagu yang mana?
2: Diam itu emas.
0: Tak selamanya.
2: Tak selamanya diam itu emas.
0: Oke.
2: Bisa toh.
0: Diam itu emas. Oke, sip. Nanti beta putar ya.
2: Betul, Bung Rein.
0: Siap. Silakan.
2: Kita mau Rein, beta kirim salamnya.
0: Boleh.
2: Menjalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan selalu. Amin. Dan harapan saya bersama keluarga.
0: Siap.
2: Lalu ada yang Mbak Wika. Wawika atau Wawika? Wawika ya.
0: Wawika, Wika di Wonosobo.
2: Wawika di Wonosobo. Apa kabar Wawika? Sehat walafiat. Kalau Pak Juna itu sudah di Semarang, sudah Jogja, sudah Surabaya, sudah di Malang, di Kediri juga pernah tinggal gitu.
0: Siap.
2: Oke, beta kirim salam Mbak Wika. Lalu ada Bunda Els di Manado, selamat malam, harapan sehat. Ada siapa? Bundewa yang ada di
0: Namlea.
2: Iya. Selamat harapan sehat. Bung Willy yang ada di Wayame, selamat malam. Ada kita orang punya Stevie yang ada di
0: Hati Besar.
2: Wahid,
0: Hati Besar.
2: Akhir, selamat malam harapan sehat. Deden juga yang ada di tengah-tengah, apa kabar? Selamat malam harapan sehat. Pak Tu juga di Sulia, selamat malam dan harapan sehat.
0: Oke.
2: Okay. Kak Rere di Pasteng, apa kabar Kak Rere? Semoga sehat-sehat. Bu Marni juga yang di Paso Transit, selamat malam ya.
0: Iya.
2: Harapan sehat juga. Dewa sudah ya, Dewa di Namlea, selamat malam ya. Selalu ada Eva juga di Rehaung, selamat malam dan harapan sehat.
0: Iya.
2: Juga turun punya Nyong siapa ya, Syarif.
0: Syarif Talake.
2: Yang Syarif bilang dia nanti setia, dia satu minggu baru dia masuk di Pro 4 tadi malam.
0: Oh,
2: bilang.
0: Siap.
2: Dia masuk di sebelah katanya.
0: Oke.
2: Okay. Lalu ada kita orang punya Eva juga yang ada di Talake, selamat malam harapan sehat juga. Ada Eka juga di Bentas. Ada siapa? Kita orang punya siapa nama? Mr. Gatot ya.
0: Mr. Gatot.
2: Selamat malam harapan sehat. Ada Ibu Mart, Vina juga di Jakarta. Ada Bunda Poppy yang di mana, di Skip ya?
0: Skip, Bunda Poppy di Skip. Ah.
2: Skip itu entah skip jembatan putih kah, di air kaki setan kah?
0: Ya betul, di skip saja ya?
2: Skip saja, ayo ya.
0: Oke, siap.
2: Lalu kemudian ada kita punya Inka yang ada di atas di Karpan. Selamat malam dan itu punya Ibu siapa? Hance juga yang di sana tinggi.
0: Iya.
2: Selamat malam. Semua sudah yang belum dapat salam itu ada di hati semua ya.
0: Mantap.
2: Semoga sehat afiat dan sukses selalu dalam segala hari ini dan pekerjaan.
0: Oke.
2: Terima kasih. Sebentar apa nih, Burin?
0: Sebentar ya.
2: Iya.
0: Kayaknya beta belum lihat jadwal juga.
2: Oke. Nah, sebentar sudah.
0: Siap.
2: Oke. Terima kasih, danke.
0: Danke. Oke, Pak Junaidi, Kebun Cengke, Sugabung yang ketong. Lalu di belakang Pak Junaidi, siapa lah yang mau gabung yang ketong? Lain telepon 311-544, beta buka lagi, Pak Sudara. Silakan. Matawana Prampa, selamat malam.
2: selamat malam, Matawana.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Stevi kakak.
0: Stevi di mana?
2: Hatbis.
0: Di mana, di hatiku?
2: Hatbis.
0: Oh, betul kira di hatiku.
2: Oh, mana ada kecewa berat kakak.
0: Kenapa?
2: Belanda sepulangan ke kopor.
0: Oh, begitu kak, beta nih sen tahu. Beta nih baru dengar kabar dari bu ini. Beta baru dengar kabar ini.
2: Luka.
0: Iya, nah, beta kaget lagi.
2: Muna.
0: Beta kaget lagi.
2: Ya, muna.
0: Betul, beta kaget pas kali.
2: Jangan, jangan begitu kakak.
0: Aduh. Beta sebilang dari kamu kato tim Sambasa, selekau saja.
2: Sambah.
0: Jogo bonito.
2: Sen itu beta balik haluan juga.
0: Iya, balik ke beta saja, ikut beta.
2: Oh, bagi. Bayang ke gobor lagi.
0: Sen bisa. Mental juara bisa. Tetap mental juara.
2: Oke, siap.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya.
0: Mm-mm.
2: Kakak, apa kabar?
0: Apa tuh?
2: Apa kabar?
0: Kabar ya baiklah.
2: Oh, baik. Oh ya, bisa gana. Ceng ya.
0: Baik. Beta kabar baik. Oh, ya, kalau di situ kabar bagaimana? Oh,
2: siap. Itu sudah mau bilang lemas. Lemas juga, ceng bisa lagi.
0: Barang kenapa ya, lemas?
2: Lemas juga, ceng. Belanda sekolah jadi lemas.
0: Oh, begitu eh.
2: Iya, kakak.
0: Oke, siapa apa?
2: Iya.
0: Kalau menang itu biasa. Kalau menang itu biasa dalam satu pertandingan tuh, kalau menang itu biasa.
2: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Oh, dia.
0: Cuma yang kita bilang don salah pilih.
2: Ayo, Areka. Asing buka salah pilih.
0: Apa tuh?
2: Cinta belum De Fortuna belum memihak.
0: Oh begitu?
2: Iya, De Fortuna belum memihak.
0: Nah, sampai kapan nai mau memihak? Dari dulu belum pernah memihak nai.
2: Tapi kakak Belanda kemarin tuh amon terbang nih.
0: Iya itu pardon kio, ada fans yang lain.
2: Iya. Oh iya.
0: Oke okay, siap.
2: Siap.
0: Sabar yang bahas bola tapi mau request don siapa?
2: Salam. Oh request. Apa?
0: Apa tuh?
2: Jurang kiri kanan bere-bere juga.
0: Kiri kanan bere-bere?
2: Iya.
0: Jurang kiri kanan.
2: Ah, itu sudah.
0: Oke, nanti beta putar ya.
2: Oke, siap kakak.
0: Eh, tapi beta yang segi ya?
2: Iya.
0: Di seputaran situ ada orang meninggal, Seng?
2: Orang meninggal, siapa yang meninggal?
0: Oh, beta kira seputaran situ ada.
2: Seng ada.
0: Siap. Eh, kalau Seng ada ya sudah tuh. Kalau saya ngada kenapa mau?
2: Ya, saya ngada kakak.
0: Oh siap, silakan nyong mau
2: baru-baru
0: salam.
2: Baru-baru meninggal tapi sudah lewat sekali.
0: Oh sudah lewat ya.
2: Minggu yang lalu ya.
0: Oke okay, sip, baiklah.
2: Itu umateng.
0: Mm-hmm. Oke, okay, oh, ya. Silakan.
2: Siap. Tunggu ada tuh.
0: Sudah.
2: Tapi sebentar kakak.
0: Iya.
2: Kakak.
0: Bagaimana?
2: Yang unusil.
0: Hah?
2: Yang onosil.
0: Onosil apa ya? Onosil paling sabar.
2: Benefon pertama tuh kata sendiri, yang onosil.
0: Ih lah kalau untuk tanya lah, katanya bilang ketua ada sendiri sih dia bagaimana? Untuk kan tanya di studio dan siapa?
2: Ya sendiri.
0: Katung parlin, ingatan katung parlin orang tuh yang bagus.
2: Iya tapi tunggu datang di sini.
0: Oh tunggu, gitu, sih. Itu kalakar sakit. Itu kan cuma kalakar satu kio. Oh,
2: kalakar.
0: Oke, silakan nyong.
2: Tapi salam buat Iga, salam rindu juga.
0: Aduh, ini lebih.
2: Mau bilang apa lagi?
0: Oke.
2: Terus Pak Junadi, selamat malam Pak Junadi.
0: Mm-hmm.
2: Dan Mr. Gasot di Puncak, Bill di Wayame, terus Linda di Suli. Terus ada Fabio, Bang Deden di tengah-tengah, Pak Marcel.
0: Iya. Yeah.
2: Pakarere, selamat malam di Pasar Tengah, Bunda Marni, terus Linda di rumah tiga, Eja di Bintas, yeah. Bang Dewa, ada orang Manado, Bunda Els,
0: yeah.
2: Bapina di Kebun Jeruk, Syarif di Talage, Inka di Kerpan,
0: lupa.
2: Iya kayaknya su habis kapan?
0: Sentawe?
3: Itu sudah. Eh, Man Popi di Skip, selamat malam. Man Popi. Tuh. Oh, tuh. Sama orang Manado, bener. Siapa namanya? Wulan dari Manado. Hingga juga, selamat malam.
0: Iya.
3: Bisa balik lagi ke sini kakak?
0: Nanti kalau saya ngare gabung ya boleh.
3: Boleh tuh, tapi saya ada pelagu lagi tuh. Tapi saya ada pelagu lagi tuh.
0: Sentau betul sentau, nanti lihat.
3: Oh kak, sentau nanti lihat, oh siap.
0: Siap.
3: Terus buat jiwa di Kamjat itu juga. Ada Gusti, ada Sam, selamat malam. Ada Bapak Tua Sele di Wayame.
0: Okay.
3: Ada Benny juga. Ya, ada Benny. Dan ada siapa-siapa. Kayaknya Jamara tu habis lupa.
0: Lupa?
3: Ya, Mr. Gasot sudah belum?
0: Mr. Gasot belum.
3: Oh, belum kah? Oh, buat yeah. Mr. Gasot.
0: Jangan lupa, jangan lupa untuk itu ingatan.
3: Ujung untuk itu tapi makan rodan sembagi-bagi itu.
0: Oh, begitu kah? Ada pantas.
3: Betul cuma senandol lagi. Tapi cuma baca senandol nama juga.
0: Siap.
3: Gasot.
0: Okay sih.
3: Bung Ampi di Akhuru lawan malam. Kanya itu juga apa kata?
0: Itu dulu.
3: Tahun Mr. X di apa Eklam lawan malam. Nanti kakak senandol sama suara aja.
0: Bagaimana?
3: Kalau beta lupa salam, ada yang masuk lagi ke tambah-tambah salam saya dari beta.
0: Siap.
3: Iya, siap.
0: Oke.
3: Ayo ke kakak. Tanggil lagi Asia itu menuntut bawah. Oke kakak.
0: Oke.

Oke, buat saudara tiga penelpon Sugabun yang ketong, lalu beta putar requestan dulu. Tadi requestan pertama dari Mbak Wika di Wonosobo untuk request doncinya Yosen Amos hilang. Nanti habis ini beta putar requestan dari Pak Junaidi dengan Stevi di Hati Besar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketong di Purwampatere Riambon, suara budaya melukukan kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak saudara yang mau gabung dengan katon di acara Matawana Program 4, kembali beta buka line telepon 3115444. Silakan Mbak saudara. Matawana Program 4, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Sore.
1: Fabio di Suli kah?
2: Iya.
1: Oke, nyong kabar bagaimana?
2: Kabar baik-baik sah, Bang.
1: Ada bikin apa nih?
2: Baru habis makan salah, baru muka pro 4 nih Kak
1: Sore. Oh siap, mantap. Malam ini nyong mau request dong siapa nih?
2: Dodi juga kape.
1: Dodi pula gua apa? Cinta Semata Wayang.
2: Abang Rain tadi di awal tuh siapa tabungnya?
1: Yang tadi masuk?
2: Iya.
1: Bawiga, Bawika di Wonosobo, Pak Junaidi di Kampung Cengke, lalu Stevi di Hotbase.
2: Om Stevi ada lah ya?
1: Iya. Beruntung masuk untuk bilang anak kakek ada stres sih, betul lah stres kenapa? Katong pun fans kalah dari Maroko untuk bilang gitu.
2: Stres.
1: Iya, beta dengar orang tua bicara gitu, beta kesian lah, air mata mau gugur.
2: Terlalu cepat. Baru 32 itu. Kelihatannya empat final kah, semi final kah, baru katong gitu, apa gitu, ya? Eh? Oh, tapi kalau capat, gue pump step. Tapi baiknya antum masih gabung.
1: Nah, bilang orang tua, tabahkanlah hatimu.
2: Tabahkanlah hatimu, abang. Kau sendiri bisa berkata-kata lah.
1: Ketun, tak tahu materi sedikit lah.
2: Menyakitkan hati, toh. Lebe, sabar saja, abang. Eh tunggu Argentina, lusa bermain.
1: Beta bilang orang tua balik kak, balik ada beta juga tim samba, tapi untuk sentok mau sing.
2: Ada tindaran nih kayaknya, itu Belanda kah apa? Kalau siapa ada main, yang bisa berpaling-paling kayak begitu.
1: Iya, saya maksudnya
2: suka kasih naik bendera tuh.
1: Maksudnya bantu-bantu dukung satu, bantu-bantu supporter.
2: Bantu supporter.
1: Iya, siapa tahu mengkali. Akan
2: iya,
1: bisa
2: bantu Brasil dulu.
1: Akan bisa
2: ketemu apa ya? Norwegia.
1: Iya, Norwegia.
2: Aduh, ketemu Erling Haaland nih.
1: Iya, betul.
2: Siap-siap apa ya?
1: Apa nih? Siap-siap apa nih?
2: Ya toh mak lolos kah? Itu toh tampak
1: mulu lancang.
2: Nah, ketemu Inggris.
1: Oh, siap.
2: Nanti baru di.
1: Oke, mantap.
2: Baru ketemu Argentina.
1: Itu baru betul. Oke sip, silakan.
2: Oke kakak, salam dulu ya.
1: Boleh.
2: Caca yang dimasuki cacai tangan diberkati. Om Deh, selamat malam, selamat dulu diberkati.
1: Iya.
2: Lalu ada Om Deden di tengah-tengah di masuk orang diberkati selalu. Pak Marcel, tabung dan cuma monitor. Nanti kalau kau sing salam, kalau aji kau tuh apa? Kalau sing masuk kau tuh sing salaman tua,
1: doh. Iya betul.
2: Sing masuk doh, kalau sing salam.
1: Oke.
2: Berikutnya kakak Rere di Pasken, lalu ada Mama Marni juga. Selamat malam diberkati. Ibu Wiga juga di Wonosobo. Selamat malam diberkati. Ibu Ina, kakak Adi Ina, Ina lah di Kebun Jeruk bersama dia pun pacar itu. Selamat malam diberkati. Lalu ada Fiona Krispati don di NTT, Ibu Wulandari, Zingga, Bel sama Fika. Selamat malam semua diberkati. Om Stevi Hati, yeah. Selamat malam diberkati. Lalu ada Ibu juga diberkati. Pak Jumaidi juga selamat malam diberkati.
1: Oke.
2: Kakak Eva di Ternate, selamat malam. Kak Syari Hidayat di Kerake, selamat malam diberkati selalu. Kakak Eva di Wehaong, Inca di Bengkas, selamat malam Adi diberkati selalu. Oke.
1: Siapa lagi?
2: Begitu saja Kak Ren.
1: Itu aja.
2: Oke, bagi tiga kakak lain, selamat tugas.
1: Oke, sip. Nanti kita putar lagu ya. Oke, ada Fabio di Suli yang suka muning katon. Di belakang Fabio, siapa lagi? Silakan, Mbak Saudara, kita tunggu di 311-544. Mata Warna Purwampa, selamat malam.
3: Jangan bahas bola, ini bukan tempat bahas bola.
1: Deng siapa di mana nih?
3: Tidak perlu. Kalau fans itu fans
1: betul. Betul.
3: Nanti
1: betul.
3: Kalau Argentina main sama Tanjung Verde, saya bisa isi gol. Oh, karena begitu. Penjaga gawangnya itu penjaga gawang terkenal di dunia, nomor 2 di dunia. Itu aja.
1: Itu kah?
3: Iya, kalau pemain memang Tanjung Verde yang begitu bagus.
1: Siap.
3: Cuma kalau penjaga gawang itu terkenal.
1: Andalan nih.
3: Andalan itu.
1: Mantap. Jadi yang pung Argentina ya dengar tuh, bye-bye.
3: Iya. Contohnya waktu main dengan Spanyol juga sih bisa cetak gol.
1: Siap. Mantap.
3: Itu aja. Jadi kalau ramal yang benar, jangan cuma ngomong.
1: Oke. Bapak.
3: Nantinya besok pagi.
1: Bapak kabar bagaimana nih?
3: Baik.
1: Isai, seberapa hari ini saya ada kontak ke?
3: Nah, nanti satu waktu ketemu.
1: Siap.
4: Di
1: lalu ini, ada bikin apa tuh?
3: Ini lagi ya. Di layar ini ya.
1: Oh,
3: dengar.
1: Iya, beta ada dengar, makanya beta tanya ada bikin apa barang. Barang ada dengar beribu-ribu tuh.
3: Iya, di layar.
1: Barang
3: fansnya sampai semai.
1: Barang ada, orang banyak situ kah?
3: Saya juga.
1: Oh, siap. Kok gitu kalau
3: makan durian santang.
1: Itu yang sedap. Itu yang itu yang paling enak tuh.
3: Lalu besok bisa main ke rumah?
1: Besok ada dinas.
3: Jam berapa dinas?
1: Dinas siang tuh. Kan dinas malam turun siang besok.
3: Besoknya jam berapa?
1: Dinas jam 11 sampai setengah 6.
3: Oh, oke. Oke.
1: Oke. Malam ini mau dikasih siapa?
3: Sudentaung juga.
1: Sudentaung?
3: Iya.
1: Oke, nanti kita putar ya.
3: Oke.
1: Silakan, mau salam persapa.
3: Salam nih. Yang pertama yang baru lewat. Lupa teman nih. Pak Marcel itu teman satu kantor dulu. Jadi saya usahawat. Bilang Fabio kalau Pak Marcel bilang saya King Kong. Anda tahu itu?
1: Oh iya eh.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus salamnya untuk Bu Wika di Wonosobo yang sudah masuk tadi. Pak Krispati, tapi kayaknya belum masuk apa?
1: Krispati belum.
3: Terus orang Manado seluruhnya. Selamat malam semuanya. Sini di Kebun Jeruk. Selamat malam juga.
1: Oke.
3: Beta bisa gila.
1: Beta selamat bisa malam, gila. Bu. Betul.
3: Saya nggak usah sebut namanya.
1: Iya.
3: Dia udah tahu itu.
1: Dia ada stres itu.
3: Dia stres. Bolanya sepulang. Lalu Mr. Kasok Spanyol.
1: Oi, katus tahu.
3: Iya. Jadi kalau besok dia pulang ya sudah kopor itu aja. Tapi besok pagi dia bantai itu.
1: Oke, sip, mantap, sukses ya.
3: Iya.
1: Mantap.
3: Terus salamnya untuk Kakak Rere di Paseng, Bung Marni di Transit. Selamat malam. Bung Dewa Hujan di Kota Namrea. Selamat malam Bung Dewa.
1: Iya.
3: Bung Deden di tengah-tengah, selamat malam Bung Deden. Pak Junaidi di Kebun Cengke, selamat malam. Orang Talake, Eva Wehaong, Eva Talake, Syarif, selamat malam bertiga. Terus untuk adik
1: siapa?
3: Linda di
1: Lorgan,
3: selamat malam. Yang dibentas Enca, itu dibentas yang pernah nongol lagi. Iya, Sulama ini.
1: Iya, betul juga Sulama sih dengar dia suara.
3: Iya.
1: Kayaknya sampai dia ada di ronda-ronda apa ya?
3: Kayaknya dia ada berangkat di ini apa?
1: Di mana?
3: Di Weda.
1: Sen juga Tapi kan dia sih nggak kasih tahu tuh.
3: Iya, atau mungkin pulang kampung, musim durian tuh.
1: Si, iya, betul bisa. Itu masuk akal, masuk akal.
3: Iya, begitu. Terus untuk orang Jemba, kayaknya si pulang ke Jawa apa?
1: Mas Yono.
3: Atau HP su hilang?
1: Sentawe, kayaknya pijak ke durian, lebih jalan pula HP jatuh apa?
3: Mas Yono, jangan marah ya kalau lagi moni.
1: Iya.
3: Terus untuk Ibu Popi di skip. Ya, yang biasa minta lagu apa namanya? Aduh. Terus untuk adik yang di Karban, Ica ya?
1: Inka.
3: Ya, selamat malam juga.
1: Iya.
3: Ayu di Masoi.
1: Ayu di Masoi.
3: Selamat malam. Ya. Terus tetanggaku besok pagi baru main, Bung. Barang sama-sama satu grup tuh.
1: Oh, begitu eh.
3: Iya, sama-sama fans Bung Joni toh.
1: Iya.
3: Terus yang salah besok pagi jam 10. Terus untuk keluarga Bapak Seth Alphonse di Villa Puncak Juni. Selamat malam untuk keluarganya. Ya, terus untuk seluruh komuniti Wartawana Pro 4 yang masyarakatnya tidak bisa sebut namanya satu persatu.
1: Iya.
3: Selamat malam seluruhnya. Salam kompak selalu.
1: Siap.
3: Itu aja.
1: Oke. Okay.

0: Oke, di belakang orang Tuni Master Kasot, siapa yang mau gabung dengan ketong? Masih nih line telepon 311-544 beta buka, Bas Udara. Silakan. Yang mau gabung kirim salam lewat jalur WA 0813-5624-5887. Beta siapa dulu penelpon yang suka gabung? Matawana Proampa, selamat malam. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Matawana Proampa, penyiar petugas, selamat malam.
0: Ini orang Suli kah, Pak? Bapak suara, kah? Marcel, kah?
1: Iya, betul. Oh,
0: oke, sip. Saya minta ingat-ingat saja, ternyata betul, Pak Marcel, kabar bagaimana?
1: Ya, kabarnya baik-baik saja.
0: Lalu ada bikin apa tuh?
1: Ada monitor saja, tiap-tiap malam beta monitor saja itu. Biar dong salam beta, tapi kasih bisa balas karena saya dapat kesempatan.
0: Tapi kalau beta yang tugas tetap, Pak Marcel tetap dapat kesempatan bergabung tuh.
1: Oke, siap komandan.
0: Pak Marcel, malam ini mau request on siapa nih?
1: Beta pun lagu itu mau kalau di luar kota Ambon, luar Ambon bisa kasih.
0: Lagu apa?
1: Mereka maunya lagu Ternate, kota Ternate, kapal sandar di pelabuhan Ternate, bisa gak sih?
0: Beta tes liat oleh, iya, kalau iya. Akang ada di playlist, beta putar.
1: Ada, kalau judul, Nona itu dia tahu.
0: Judul apa?
1: Dia pun judul, dia cuma kata-kata saja, kota Ternate, terus kapal sandar di pelabuhan Ternate, pelabuhan itu, ya itu aja. Dan judulnya beta lupa, lagu Ternate. Perempuan yang nyanyi.
0: Nanti beta lihat dulu.
1: Oke.
0: Silakan mau salam persapa.
1: Beta kasih salam tadi laki-laki juga tadi kasih salam per beta tadi itu beta lupa dong dua nama tu siapa tu ya.
0: Mr. Gasot di Tuni.
1: Oh, Mr. Gator, ya betul. Selamat malam, Mr. Gator. Terima kasih salamnya, kita bisa balas budi. Kemudian yang satu lagi itu.
0: Yang mana?
1: Yang suaranya ancur-ancur.
0: Yang mana tadi?
1: Yang nomor tiga kasih yang salah tadi itu.
0: Stevie ya. Kah?
1: Iya, betul.
0: Stevie di Hardbass.
1: Iya, betul. Oh iya. Oke, selamat malam, Bu. Terima kasih, salam perbeta. Kita bisa balas budi. Oke, okay, sekarang kita lanjutnya Pak Dewa di Namlea, kemudian Pak Fadio. Pak Fadio dia marah-marah begitu. Terima kasih lah, selamat malam, salam kasih, semoga Tuhan memberkati untuk Pak Fadio.
0: Okay.
1: Kemudian Bu Rere, Pak Sutenga, kemudian Pak Junaidi. Oh, Junaidi.
0: Iya.
1: Pak Junaidi Kebun Cengkeh. Selamat malam. Mm-mm. Assalamualaikum, Pak Junaidi.
0: Oke.
1: Okay. Jangan lupa-lupa ingat itu. Salam hormat, salam kasih semua-semua ya.
0: Mantap.
1: Semoga kita selalu kompak. Kemudian, Pak Gastor. Pak Gastor kah? Ya, Pak Gastor. Selamat malam.
0: Mr. Gasot.
1: Salam kasih, salam hormat.
0: Gasot.
1: Iya, Pak Gastor, iya. Kemudian Waisita di Wonosobo.
0: Mbak Wika.
1: Oh, Mbak Wita di Wonosobo.
0: Wonosobo.
1: Halo, selamat malam Mbak Waisita. Assalamualaikum. Apa kabar?
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih salamnya yo. Kemudian Pak Dede di tengah-tengah.
0: Betul.
1: Yo. Bu Echa.
0: Echa di Bentas.
1: Wai Haum. Oke, itu saya dulu semua-semuanya. Salam hormat, salam kompak. Semoga kita selalu sehat
0: tapi,
1: kita selalu
0: kompak. Tapi Pak Marcel, lagu siap. Lagu yang mana nih? Lagu yang kapal mau sandar di pelabuhan. Iyo. Di situlah toran dilahirkan. Itu kah?
1: Oke, saya dulu sudah nanti
0: siap. Yang keluar
1: kita.
0: Oke.
1: Terima kasih lagi.
0: Danke Pak Marcel.
1: Oke,
0: dadu. Iya, dadu. Oke, Pak Sudara, tiga penelpon sudah beta terima, lalu beta putar requestan oleh nanti di sini baru beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong

0: buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
1: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau bisa di pinggir lasa.
2: Anda bersama kami, Programa 4 RRI Ambon.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara kembali, line telepon 311544. Beta buka, Pak, tunggu Pak Sudara dong yang mau gabung di keton di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Silakan, Pak Sudara.

0: Sekali lagi BTI infokan yang mau gabung dengan katolong lewat jalur WA untuk kirim salam. Buat saudara bisa gabung di 0813-5624-5887. Sekali lagi di 0813-5624-5887. Dan masih tetap juga Pak Saudara, lain telepon 311-544 beta buka, partunggu Pak Saudara dan semua yang mau gabung yang katon di malam hari ini. Nah, suara yang gabung Pak Saudara, beta sapa dulu penelpon selanjutnya. Matawana Perempas, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Perempas.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Pertiwi di Ternate.
0: Ibu Pertiwi di Ternate, kabar bagaimana?
1: Baik selalu, kakak.
0: Ada bikin apa nih?
1: Ada tidur-tidur sambil monitor.
0: Oh siap. Malam ini mau request Don siapa?
1: Donci korban juga.
0: Korban?
1: Iya, dari Ona Hetarua.
0: Ona Hetarua korban. Barang?
1: Yang Ona Hetarua pun sendiri yang duet itu.
0: Barang ini jadi korban kah bagaimana ini?
1: Ya sampai jadi.
0: Barang bilang korban tapi kaget lah request Donci korban.
1: So kata orang yang cinta perlu pengorbanan tapi jangan kepencin. Apa korban karena cinta?
0: Oh begitu.
1: Lalu.
0: Ah, siap. Oke sip.
1: Tapi yang duet teh?
0: Duet yang siapa?
1: Saya bukan ada Ona duet yang laki-laki siapa lagi tuh lupa dia nama tuh. Ada yang dua cuma ada yang Ona sendiri.
0: Nanti beta lihat.
1: Iya.
0: Oke, kalau sengaja beta putar ya Ona saya.
1: Iya, kira-kira. salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, salam buat Ibu Wija di Wonosobo. Selamat malam. Selamat istirahat. Ibu Wija sudah masuk belum?
0: Sudah, nomor satu dari semua orang.
1: Kenapa? Jadi ambil aku nomor satu, jadi mau keliling-keliling itu.
0: Oke.
1: Siapa lagi? Pak Marcel, selamat malam. Dengan Fabio di Suli. Pak Marcel dan Fabio, selamat Suli. Selamat Suli lagi.
0: Ini akibat dari korban jadi memang begitu sudah.
1: Hai, Pak Marcel dan Fabio, selamat malam. Kakak Rere di Paso Tengah, selamat malam Kakak Rere, Mama Marni juga.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Popi. Si Anjes di Tanah Tinggi, selamat malam. Selamat malam buat Inka di Karpan, Irfa di White House. Selamat malam juga buat Sarif Hidayat di Talake. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Tina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Enca di Bentar, selamat malam Eca. Eca kah Enca?
0: Eca.
1: Eca toh, selamat malam Eca. Lagi.
0: Siapa lagi?
1: Bapak Junaidi di Kebun Cengke, selamat malam Bapak Junaidi. Kapan ke Ternate lagi biar kita jumpa?
0: Betul.
1: Siapa lagi ya? Mister Jasut, Mister Jasut ada makan durian apa kainnya?
0: Durian santang.
1: Durian santang. Bye
0: bye. Besen campur ya, besen campur. Kau sampai sih besen campur ya.
1: Itu cuma yang bye bye saja.
0: Bye bye apa? Paling sabar untuk ini.
1: Bye bye. Makan tuh bye bye.
0: Orang ada makan durian santang, you bilang bye bye.
1: Iya, sampai kalsan kau biji, kacarin tuh. Itu sih tak sangkut durian pun biji kan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baru makan sih bagi-bagi toh.
0: Betul. Untuk ada dengar tuh.
1: Durian paling banyak ke hari ini.
0: Di mana?
1: Kita telepon ke Ambon dan bilang durian paling banyak. Ada 15.000, ada 110.000. Ini sampai sebanyak itu.
0: Asal kuat saja.
1: Iya, kalau semurah begitu kan berarti banyak toh.
0: Oke.
1: Ini mudah-mudahan kita pulang masih ada, Kak.
0: Iya, kasih nanti kita dandong angkap, Par. Gitu. Kita dandong simpan di freezer.
1: Oh iya,
0: sampai
1: bulan Agustus. Rencana sih bulan ini, tanggal 15, tapi ada tante pung ipar, pung anak bonso kawin lagi di Lampung, jadi kita ke Lampung dulu.
0: Iya, betul,
1: Iya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Erik Dimasohi, selamat malam Bang Erik. Elendi Malalayan, selamat malam Nona Ati di Bonaken. Sama Jinja di Manado. Wulandari di Bitung, di situ ya Karin?
0: Wulandari?
1: Iya.
0: Wulandari.
1: Memang di mana aja
0: Rai? Seng, beta kayaknya belum pernah ketemu beta kapan ya?
1: Terakhir ketemu?
0: Seng,
1: maksudnya. Terakhir ketemu di mana? Lampu 5?
0: Belum pernah. Lampu 3 bukan lampu 5.
1: Iya, di mana sepikir 2 angin toh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Wulandari di Bitung toh.
0: Bitung. Oke, okay, baiklah.
1: Lupa. Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Sudah kayaknya ya. Iya, sudah. Kasarin itu lagu apa?
0: Yang korban ini biasanya tahu ini. Duet kasen tapi kayaknya singkap.
1: Barang ada tulis nama tuh cuma laki-laki bisa lupa.
0: Oh, kalau bilang dan siapa boleh.
1: Iyo, tapi ada korban tuh toh.
0: Kalau korban ada.
1: Apa?
0: Ona Hetarua.
1: Kita kira kakak Rere. Karere sumaso belum?
0: Karere belum.
1: Oh, karere ada bikin apa ini?
0: Centawakan.
1: Ada tidur kah? Pasti tidur kah? Ada monitor kah?
0: Mangkali.
1: Ada makan kah apa ya? Oh, seng. Untuk makan tuh tempo. Untuk makan tuh setengah-setengah 8 ini sulak.
0: Oh, ya?
1: Ini jam berapa ini? Iya.
0: Oh.
1: Lalu Karen sumakan?
0: Ada tunggu orang tuh nih buat datang durian.
1: Oh iya, orang tuh nih dia makan sendiri. Itu simpan dari sini tuh pasal ko santang. Tuh gak keren tuh pasal ko santang.
0: Betul sih campur, kalau sampai situ bisa campur.
1: Iya campur, nanti kita diantua saja itu.
0: Betul sih berani ya, lebih sih berani bersuara.
1: Ih, bareng. Bareng takut meser.
0: Sen juga.
1: Cuma oh, kenapa takut bersuara?
0: Cuma bilang beta takut bersuara, orang ada makan baru ketahuan suara begitu, beta takut wale.
1: Seng, so habis makan.
0: Oh, so habis makan?
1: Sudah, makan sandan durian tadi tuh kalian bilang toh.
0: Bapakku dengar untuk ada bilang apa tuh?
1: Makan sampai sembagi dulu, kita sumpah tasang kosantang, kita bilang sekali.
0: Oke.
1: Oke, Kak Karen.
0: Siap. Danke banyak. Dadah. Di belakang Ibu Pertiwi kah? Kalau saya salah. Siapa yang mau gabung dengan katong lain telepon 3115444 beta buka bahasa saudara. Silakan. Matawana Perompas, selamat malam.
2: Matawana Perompas, selamat malam Bapak Hinci.
0: Orang Talake. Orang Talake itu?
2: Iya.
0: Nah, tapi sayangnya nyong lain nama salah.
2: Ya salah. Itu kira yang tadi malam.
0: Kalau di sini Rain.
2: Iya, mirip-mirip. Kalau kasih besar volume baru dapat dengar yang aslinya.
0: Syarif, kabar bagaimana?
2: Kabar baik-baik saja, Bapak Rain.
0: Lalu ada bikin apa tuh?
2: Ada di rumah.
0: Oh, siap. Mantap.
2: Iya tuh, istirahat. karena hari Selasa kemarin beta habis dari Hukurila untuk menjelajahi pantai gitu.
0: Sip. Asik ya?
2: Asik. Dan untuk tempat di sana juga bagus.
0: Oke.
2: Okay. Begitu juga dengan kanal sebelah. Gitu. Okay. Sambil jalan, sambil turun gunung masih bagus, walaupun ada sedikit memudar, naik gunung lagi bagus. Jadi masih bagus untuk sekarang.
0: Siap.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Hilang Mati Rasa dari Jalak.
0: Lagu apa?
2: Hilang Mati Rasa.
0: Hilang Mati Rasa.
2: Iya.
0: Dari?
2: Jalak.
0: Galax.
2: Iya.
0: Oh, nanti telie.
2: Oke.
0: Silakan.
2: Salam baru dari lalu. Ada orang Talak yang sudah jadi orang Ternate sejak beberapa bulan lalu. Ini memang yang balik lagi ke sini, kok.
0: Saya tahu kata untuk balik lagi ke sini.
2: Gantung. Oke. Okay. Ya, lumayan kemarin saja.
0: Siap.
2: Ditanya, orang sebelumnya itu rumahnya di Kesana Alam juga.
0: Oh.
2: Rumah kedua. Nggak gitu. Tahu juga. Ya.
0: Iya.
2: Ada juga yang biasa gabung di sini. Ada Bundewa di Namlea.
0: Oke.
2: Yang biasa gabung lagunya, lagu-lagu DJ terus gitu. Selamat malam juga. Ada yang sudah 3 tahun tidak terdengar di sini, ada Bung Frans di Kusu-Kusu. Ada juga yang lain, ada Fima di Kebun Jeruk. Yang sudah disebut tadi, ada Bung Ari di Kepulauan But. Ada di Landari di Manado. Ya, ada bersamaan juga dengan Benefika di Kanaan, Wina Natalia di mana tadi? Artinya di Manado lah ya.
0: Iya, betul.
2: Ada Ibu Linda di Rumah Tiga. Ada Yeca di Bentas. Ya, ada Bunda Min juga di alamat yang sama. Bunda Ola di Halong. Yang kemarin di Pasutenga, yang dulu sering gabung di sini, tapi sekarang
0: mulai menghilang.
2: Tidak tahu. Menghilang tapi tetap dengar toh.
0: Oke sih.
2: Oke. Ada orang pecel ini, alis belakang gunung, misterioso juga beserta keluarganya. Ada Bapak Sound di Nania. Ada Brenda Sarupi di Benteng. Ada juga
0: siapa?
2: Ibu Ances di Tanah Tinggi.
0: Ponce Tanah Tinggi.
2: Oh iya. Ada yang ditiru, ada Devi.
0: Devi.
2: Ada Uma Natasha juga ditiru. Ada Payeta di Nusa Laut yang 2 tahun lalu kita dengar musiknya hilang lagi.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Ada Keirin di Waibu, Fabio di sini. Mas Yona di Jemba yang setelah lebaran sudah tidak terdengar lagi suaranya. Mungkin radionya ikut lebaran. Gitu. Mungkin yang lain ada mau masuk, jadi buat Bapak Rey, selamat bertugas lagi dari sekarang hingga di gini hari nanti.
0: Oh. Terima kasih.

Nah, Pak Saudara, kalau memang belum ada yang gabung, beta hadirkan Donci dulu yang sudah beta siapkan partai mani Pak Saudara di malam hari ini. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, beta nanti akan balik dengan sesi selanjutnya Pak Arbataman Pak Saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di Matawana program 4 yang beta hadirkan. Partemen Iba Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara yang mau gabung dengan katon masih tetap nih. Line telepon 311-544. Beta buka patunggu Mbak Saudara gabung dengan katon di malam hari ini. Silakan Mbak Saudara. Oke, ada penelpon yang suka gabung Mbak Saudara, beta sapa dulu. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Proampa.
0: Ini orang Nania kah apa kayaknya?
1: Yang salah lagi. Menitada Manaran.
0: Oh begitu. Kabar bagaimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lalu ada di mana nih?
1: Baru pulang dari kerja, bongkar buat tadi di kontainer.
0: Oh. Oke. Okay. Beta simpan nomor tadi. Beta kira kata nomor ya. Beta cek di WA padahal sem bisa.
1: Barang beta HP nih, HP orang bilang kata batu gosok.
0: Oh. Itu HP yang satu tuh toh. itu yang biasa yang pakai, tapi ada juga yang lain toh. Orang bilang orang pencuri mengaku buifol.
1: Kalau okay. Pakai HP yang apa yang nanti mati bilang video call dulu. Apa istilahnya lah itu yang terjaga tuh.
0: Oke. Kabar bagaimana?
1: Baik.
0: Okay,
1: ini kayaknya nih angin sudah mulai baru nih.
0: Oh, angin
1: sudah. Iya. Yang buren inginkan tuh ya. Insya Allah nanti kita.
0: Aman. Beta sudah bilang ulang kali itu aman, santai kyu. Oke, okay, malam ini mari kasih janji apa nih?
1: Beta kata mau minta lagu butuh, kayaknya sekarang apa?
0: Lagu apa?
1: Lagu butuh.
0: Yang judul?
1: Agak maksudnya gambut tuh gambut.
0: Jamrut.
1: Sekarang apa? Gambut, lagu gambut.
0: Gambut. Judulnya gambut.
1: Gambut.
0: Oh, lagu gambus.
1: Iya. Lagu kampung lah, tapi kayaknya sekarang.
0: Judul apa? Coba nanti beta tes cari.
1: Jangan nanti bikin repot ya, Brenda.
0: Siap.
1: Kita minta lagi aja ya.
0: Apa tuh?
1: Dari apa? Hellas Group.
0: Hellas
1: Group yang dia lagu dia beli begini kata. Kalau inya mama papa pun tiara begitu. Inya kata waktu masih kecil.
0: Nanti.
1: Kalau inya mama papa pun tiara.
0: Nanti kita tes liat.
1: Iya.
0: Oke, sip. Salam persapa nih.
1: Kayaknya kita nih sudah ada teman-teman semua sudah berangkat di Maranto di ada di Geda, ada di Mbak Ena, ada pokoknya semua begitulah. Tapi yang penting kan teman-teman anak-anak Amun itu kan pasti di itu keyboard rombel di
0: iya
1: cuma kita ingin lagu yang bilangnya ya kata Maranta dari Buton ke Ambon oh begitu
0: siap. Oke okay. Itu aja
1: ya kita
0: oke okay, siap
1: nanti kemudian punya keinginan tuh nanti kita usaha.
0: Untuk ini tuh memang
1: Tapi walaupun ketemu belum aku lihat muka, belum sekali mengenal, tapi lewat dari HP kan sudah bagus tuh. Nanti
0: siap.
1: Tiba-tiba nanti ketemu ada di pantai kantor.
0: Nah,
1: yang nomor HP ini sudah kayak yang baru SMS itu?
0: Iya, sayang, bukan. Bukan, itu kita pakai orang rumah punya.
1: Oh, bisa dipetik? Kan kita...
0: Bagaimana?
1: Nanti ditulis aja kan, Cuy?
0: Iya. Siap.
1: Berapa?
0: Nanti beta mau bilakan sih.
1: Oke, saya sudah nasi nanti SMS saja.
0: Iya, nanti beta usah beta hubungi si teh.
1: Oke. Iya.
0: Siap. Dan iya, danki.
1: Yoi.

Oke, Basudara dan kebanya Basudara su sama-sama dengan ketahuan di acara Mata Warna Pro 4 sampai dengan saat ini. Lalu ini requestan dari penelpon terakhir yang gabung tadi. Ini karena judulnya kita belum tahu judul apa nih. Jadi satu donci dari Hellas, beta hadirkan juga par temani Basudara don semua di malam hari ini Basudara. Lalu jangan kemana-mana karena setelah ini ketong masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan par temani Basudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon. Suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, selanjutnya ada satu donci tersisa akan beta hadirkan par temani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Tentunya perketon jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, donci tersisa yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara sekaligus mengantarkan ketong hingga ketong ada di jam 11 atau pukul 23 nanti. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, karena setelah ini ketong masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, kembali beta ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar ketong di program 4 RRI Ambon. Semoga saudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah jangan kemana-mana Pak Saudara, nikmati terus apa yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara hanya di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada di acara selanjutnya. Ada Suara Kapata, ya beta hadirkan partemani Mbak Sudara di malam hari ini ya. Semoga suasana istirahat malam Mbak Sudara menjadi lebih menyenangkan ketika Mbak Sudara mendengarkan donci-donci yang beta hadirkan di Suara Kapata malam hari ini. Oke, Mbak Sudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Biar sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, keton di penghujung acara Suara Kapata yang beta hadirkan partemani Basudara di malam hari ini. Satu donci tersisa beta hadirkan di malam ini spesial para Basudara yang saat ini sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga istirahat malam Basudara menjadi lebih menyenangkan ketika mendengarkan donci-donci yang beta hadirkan di saat ini. Jangan kemana-mana, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Suara Kapata. Semoga istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Saatnya untuk keton jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketong pun tugas parbatan membasudara di sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapatlah dia sewampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

setahun.

selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya

Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat

saat pagi itu.

saudara-saudara berikan kabola ke depan, namun

Lamin Yamal di sisi kiri atau kanan

mencoba mencari

sebelah kanan adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal

belakang.

umpan langsung ke dalam kotak penalti. Di sana ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali coba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, masih kami dari sisi kiri, Cucurella belakang dia, Laporte kembali kepada Pubarsi di sana, pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang, Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dekat di garis tengah berhasil dicuri oleh pemain Austria. Kali ini Warner membawa bola dari sisi kanan tengah, masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor 24 Warner, maksud kami striker, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Kubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo pemain yang mencat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kanan ke kiri. Dimana Cucurella kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lam ini akan membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Porro. Lam dalam kotak penalti, Pedro Porro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria. Jatuh kali bola kali ini di kaki Cucurella, kerjasama dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria, coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini. Pemain Spanyol, Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini coba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Schleicher di sana bergeser kepada Sabitzer, umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan, umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya. Di sana masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan di sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut, masih dikuasai oleh pemain Spanyol, namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini, tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria, bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria, bergeser sebelah kiri. Kali ini ada pemain nomor 20 di sana sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol, dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oyarzabal pada Dani Olmo, Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana, berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerjasama dengan Dani Olmo, terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau apa? Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya, Alexander Schleicher ini minta dua rekannya, main nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo, kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi, bagaimana Lamine Yamal, masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil, patah kali ini dari pemain Austria di sana. Separan ke dalam, bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang Alexander Schleicher. Bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan.
oleh striker

Selamat bersama saudara Gandos semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan kepada teman bapak saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, di hari Jumat 3 Juli tahun 2026 oleh FM 90,1 MHz. Bapak saudara Gandos semua, selamat ketemu acara dan terimalah katumpung salam sekali merdeka tetap.

Perompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku tanah kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? BTNC hadir teman ibu saudara di saat ini ya. Teman ibu saudara yang mungkin saudara yang belum bangun di pagi hari ini, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di pagi hari ini ya. DN mengalami jumpa kita di pagi hari ini. Ada kidung-kidung yang berterima kasih yaitu lagu-lagu religi di pagi hari ini, tambah semangat buat saudara di pagi hari ini, khususnya umat Islam ya, menemani buat saudara sampai nanti katong ada di jam 6. Dan untuk buat saudara yang mungkin sudah persiapan ya, ada yang mau kerja, ada yang hari ini libur, ataupun yang sudah beraktivitas pagi hari ini, selamat pagi. Mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan di pagi hari ini berjalan lancar dan tidak ada kurang satu apapun juga. Oke, ada dari Afgan, lagu pertama jumpa kita. Selamat pagi untuk semuanya.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini, pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, "Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki."

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: Basudara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembinaan posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Amboina Piru Kamis, dan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tim pembinaan posyandu dalam mendukung transportasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Dan BIMTEK ini diikuti tim pembinaan posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas, serta kader posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Salvinus Kainama, yang membuka kegiatan menegaskan posyandu kini memiliki peran yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga telah menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya, Pak Saudara? Saat ini Beta Hence hadir temani Pak Saudara di FM 90,1 MHz pastinya. Dan untuk Pak Saudara, menemani Pak Saudara saat ini, kan kita sudah siapkan rangkaian acara-acara yang pasti menambah semangat Bapak Saudara di pagi hari ini. Dan tadi sudah ada ya religi pagi teman Bapak Saudara. Dan di saat ini Beta akan kasih lagu-lagu di Donci dan Kabar teman Bapak Saudara sampai nanti ketemu ada di pengunjung acara pastinya. Oke, tetap di Perempat FM.

Disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ya, asik ya. Tadi lagu dari Ketemu Adi Satu Ada yang paling ganteng, asik. Gion Marel ya, dengan memang lagunya ini kemarin-kemarin booming. Mudah-mudahan ketemunya anak-anak Maluku nih punya karya-karya terbaik dan bisa mendunia juga. Oke, dan kondisi Kota Ambon saat ini, Pak Saudara, tidak baik-baik saja. Hujan ya. Apalagi punya perhitungan nanti di tadi malam dari semalam. Oh, kayaknya katong pergi di sini dulu nih. Aduh, ini gawat ya. Oke, buat saudara tetap dengan Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pro 4 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara masih ya Beta Incep temani saudara saat ini. Dan saudara, kalau berbicara mengenai apa, Piala Dunia, banyak ya Piala Dunia yang sampai saat ini masih terkesan di katong punya pikiran ya, betul kasing. Seperti halnya kalau memang ada yang kalah, ada yang menang, apalagi yang kalah nih. Pasti orang bilang gini, sangat terpukul. Soalnya timnya pulang nih buat saudara. Bagaimana coba, timnya pulang terus dibully lagi. Orang Ambon bilang ada baterai kiri kanan, wah. Tapi itulah ya buat saudara. Tapi kadang juga katong juga bingung nih buat saudara. Yang katun jagokan nih memang sudah tim besar, padahal ujung-ujungnya pulang, sakit hati juga ya saudara. Yang namanya bola kan bisa yang namanya bola, orang bilang bola tuh dia bundar, jadi apa saja bisa terjadi. Contohnya yang tim besar-besar saja kayak Belanda, kayak Jerman ya sepulang. Oke. Nah, saudara di kubu yang mana nih? Langsung WA saja ya, saudara. Saudara kubu yang mana? Pastinya Beta tahu saudara yang paling jagokan tuh orang Ambon sih. Pasti tahu. Oke, tetap dengan Pro 4 FM masih di saat ini tadi ada lagu dari Wis Becker yang minta kasih teman-teman saudara saat ini.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bersaudara Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, Yani Peter Latuheru menghadiri silaturahmi Pangdam 15 Patimura Majen TNI Doni Triwinarto bersama insan media di Provinsi Maluku bertempat salah satu kafe di Kota Ambon Rabu 1 Juni 2026 malam kemarin. Dan kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat komunikasi dan sinergi antara Kodam 15 Patimura dengan media di Maluku. Dalam kesempatan itu, Pangdam 15 Patimura menegaskan pertemuan tersebut digelar untuk membangun hubungan yang baik dengan Instan Pers sebagai mitra strategi dalam penyebaran informasi. Dan menurutnya, komunikasi yang sehat akan memperkuat kolaborasi dengan mendukung pembangunan dan stabilitas daerah. Dan Basudara, Pangdam mengatakan dirinya selalu mendepankan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan media di setiap daerah penugasan. Ia meyakini semakin erat silaturahmi yang terjalin, semakin mudah pula berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama.

Bus Udara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembina posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Amboina di Piru pada kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tim pembina posyandu dalam mendukung transportasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimum dan BIMTEK diikuti tim pembina posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas serta kader posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, saat membuka kegiatan menegaskan posyandu ini memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Dan menurutnya posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah menjadi pusat pelayanan masyarakat yang integritas berbagai sektor pelayanan dasar.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Perempat FM saudara semua, pemerintah negeri Paso bersama satuan polisi Pamong Praja ya Kota Ambon tinjau lokasi beberapa bangunan liar yang dibangun di bahu jalan yang berada di negeri Paso pada hari Rabu 1 Juni 2026 lalu. Dan setelah koordinasi bersama dengan pemilik bangunan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan perda yang berlaku di Kota Ambon, pemerintah Paso melalui Kaur Perencanaan gandeng Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk menertibkan bangunan-bangunan tersebut serta memberikan edukasi bagi pemilik bangunan mengingat ya di musim penghujan longsor bisa menjadi kapan saja. Dan Kepala Dinas Satpol PP J. Lalo menegaskan ketentuan bagi setiap masyarakat yang membangun bangunan akan ditindaklanjut dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik bangunan dan diberi keringanan atau jangka waktu untuk membongkar secara mandiri dalam jangka waktu 30 hari. Apabila tidak dihiraukan, maka akan diambil langkah tegas seperti penggusuran secara paksa. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id dan ada Rindu Ambon Caken Suku Sepak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, BMKBG menghimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran mewaspadai potensi gelombang laut sedang di sejumlah wilayah perairan Maluku pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juni 2026. Kondisi dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, mengatakan tinggi gelombang 1,25 hingga dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Dan wilayah yang berpotensi berdampak antara lain perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian timur, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Barba, Kepulauan Sarmataliti, perairan Waiter, Laut Banda, serta Laut Arahuru bagian tengah dan juga barat. Menurut Mujahidin, kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai dengan 20 knot. Namun meningkatnya kecepatan angin lebih dari 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, dan Laut Arahuru yang dapat memicu meningkatnya tinggi gelombang di wilayah tersebut.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Indah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM Abah Saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Abah Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat paripurna kedua masa sidang 3 tahun sidang 2026 dengan agenda penyampaian pengantar nota rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025 dan rapat dipimpin Ketua DPRD SBB Andreas H. Koli SH ya didampingi pimpinan dewan dan juga dihadiri Bupati SBB Asri Arman ya, unsur Forkopinda, para asisten pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil hadir daftar hadir rapat dihadiri 10 dari 30 anggota DPR RD sesuai pasal 138 ayat 1 huruf B peraturan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD dan rapat dinyatakan sah karena bersifat pengumuman sehingga tidak memerlukan quorum. Dan Bapak Saudara, dalam sambutannya Ketua DPRD SBB menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif tetapi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa ya langsung di laman rri.co.id.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Rombat FM Basudera semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudera. Ahmad Syahdi alias Dede ya, kini berhati lega status sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Buru sana, dibebaskan Kejaksaan Tinggi Maluku. Bebas dari status tersangka dilakukan Kejati Maluku bersama Kejati Negeri Buru melalui pengajuan permohonan penghentian penutupan berdasarkan mekanisme ya keadilan. Dan bersama Direktorat pada Jaksa Agung ya Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Kamis kemarin. Dan permohonan ini, pengajuan tersebut dilakukan melalui video call ya langsung kepada Kejati Maluku Rudi Irwanan, hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi Wakil Kejati Maluku Datuk Rosihan Anwar ya. Tersangka Ahmad ini disangkakan melanggar pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang penyesuaian pidana, itu pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Buru Adrianus ini menjelaskan bahwa tersangka diamankan dengan barang bukti berupa satu plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu itu berat 0,12 gram serta satu alat isap sabu. Dan hasil pemeriksaan urin terhadap tersangka menunjukkan positif mengandung metafetamin ya. Ini selain itu juga berdasarkan hasil asesmi ini terpadu pada saat ini. Dan Badan Narkotika Nasional juga Provinsi Maluku, tersangka tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika juga. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Bapak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Sahabat budaya, permainan domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya. Dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam publik expo laporan pengolahan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pada Kamis 22 Juni 2026. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus, mengatakan BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelolaan dana publik yang berasal dari peserta pemerintah dan pemberi kerja. Karena itu penyelenggaraan program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Ia mengatakan keberlanjutan program JKN membutuhkan dukungan seluruh pengangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang harus berkembang. Tantangan tersebut meliputi keberlanjutan finansial program, meningkatkan kualitas layanan, perluasan kepesertaan aktif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.